valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndimitandoo.